0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, 1 bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya 1 bulan ya Pak Tomsi ya 1 bulan penataan yang baik ya, tentu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluaran.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam 2 penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak, karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Nanti mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi, berusia 60 tahun, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia, anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk serta nafas dilakukan pemeriksaan kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Parasoli di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSA Aris pasien memiliki lemas dengan saturasi 02 turun pasien bertambah sesak nafas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak nafas. Kemudian dilakukan transfusi 2 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10
12: pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
14: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
15: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau terkait dengan koordinasi, sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
14: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Bumi ini bukan warisan.
1: Ya, berpendengar untuk bersama di edisi pagi ini masih hadir menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Saya masih akan menyapa Anda hingga pukul 10 nanti. Selamat berakhir pekan dan selamat mengikuti untuk program acara kita di kebersamaan untuk edisi hari ini ya. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

informasi dan inspirasi.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, yang mau makan, minum, silakan.
4: Aduh, Baba, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Waduh, mati aku, jualanku,

0: FM 89.7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2020.

0: 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Hiki Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Krasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

Dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi. Tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap. Okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh, Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Yes, I am ready. Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day.
1: Penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis. KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotex 2020 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026. Leni Kurniawati melaporkan.
0: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
3: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026. Atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
0: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
4: Gimana aja Bu?
0: Biasanya ada di bundaran piramid Musumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
4: Itu rutin ya Bu?
0: Itu rutin setiap hari Minggu.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
5: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan jadi diabetes, udah DM, aduh kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
3: Sekedar informasi dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
3: Bahwa saya itu menerima kuasa dari John Pick untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Buri pasca tertangkap atau OTT itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Pick itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain. Karena pegawai Blu-ray dari 1.500 orang, sekarang tinggal 115, saya sebut tadi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herlu Mamprop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian PPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp2,445 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp1,457 triliun serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp987,58 miliar.
4: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
5: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
6: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
5: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkap 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan seperti sabu, ganja, tembakau sintetis, dan ribuan butir pil berbahaya. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
7: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
8: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufaur Rozi kepada wartawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
7: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
8: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
9: Kalau modusnya terkait dengan sabu itu ada, kalau yang pil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung, kayak paket. Nah, kayak paket itu.
10: Yang petrihek atau yang?
9: Yang itu, yang petrihek gitu. Nah, itu kan kiriman dia, kiriman kebakaran. Ada yang model online.
8: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satunya sosok menerima penghargaan Kalpataru 2026. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Sosok-sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Salah satunya sosok penerima penghargaan Kalpataru 2026. Yaitu remaja asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Marcella Wahyu Muntia, berhasil meraih penghargaan Kalpataru Youth Award. Berawal dari kepeduliannya terhadap lahan kritis di wilayah Sragen, Marcella mendirikan komunitas warga Kelana atau Wadah Aksi Remaja Peduli Kelestarian Alam Nusantara pada usia 16 tahun. Bersama puluhan relawan muda, ia aktif melakukan penanaman pohon dan restorasi lahan yang mengalami penurunan kesuburan. Pengetahuan tersebut ia peroleh melalui pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dan pembelajaran mandiri melalui media digital.
12: Untuk gerakan tersebut itu isinya anak-anak muda di wilayah Kabupaten Sragen dengan fokus utama saya yaitu restorasi lahan karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer 25-50 orang, kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
11: Sementara Komang Astika, tokoh lingkungan asal desa Pamuteran, Bali, menjadi salah satu penerima penghargaan Kalpataru 2026 atas dedikasinya dalam memulihkan ekosistem terumbu karang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perjuangan Komang bermula ketika desa Pamuteran mengalami kerusakan lingkungan yang parah akibat pemanasan global dan praktik penangkapan ikan destruktif seperti penggunaan potasium dan bom ikan.
13: Karena kehancuran terumbu karang tersebut, masyarakat tidak mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi di sini program yang kami lakukan ya perlu merestorasi terumbu karang. Nah, restorasi terumbu karang ini kita menggunakan teknologi biorock, di mana teknologi biorock ini memacu pertumbuhan karang akan lebih cepat daripada karang alami.
11: Envirotek 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Pagi ini waktu Arab Saudi, jadwal masuk Raudhah di Masjid Nabawi bagi jemaah haji wanita. Jemaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di Raudhah. Selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pagi ini waktu Arab Saudi jadwal masuk Raudhah di Masjid Nabawi bagi jemaah wanita. Jemaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di Raudhah. Dan pendengar, jumlah jemaah haji Suwanti tersebut bersyukur dapat memanjatkan doa di Raudhah dan berjalan langsung ke makam Nabi Muhammad SAW. Pagi ini di Masjid Nabawi ratusan jemaah haji antri di Raudhah dan untuk masuk ke Raudhah. Berikut keterangan dari Suwanti.
16: Bagaimana kesan di Masjid Nabawi ini?
17: Alhamdulillah lancar.
16: Ya,
17: lancar alhamdulillah.
16: Sudah ke Raudhah sama ke makam Rasulullah?
17: Belum, ini tadi. Baru datang kemarin.
16: Baru tadi. Ya, apa sih keinginan dan cita-cita doa di sini diharapkan?
17: Ya, ingin bahagialah sampai tua. Ingin hidupnya tenang nanti kalau menjadi husnul khotimah.
15: Dan pendengar, Raudhah sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut jamaah haji bisa memanjatkan doa dan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sepanjang Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya memberi nama tempat tersebut dengan Raudhah Jannah atau Taman Surga. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu hingga hari ini 10 kloter jemaah haji Jawa Barat telah tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. dengan jumlah jemaah sebanyak 4.435 orang. Dani Sumpena dari RRI Bandung melaporkan selengkapnya. Dani.
18: Pendengar, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi terus berlangsung dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi jemaah haji hingga sampai di daerah asal. Hingga hari ini, 10 kloter jemaah haji telah tiba di daerah asalnya melalui debarkasi Jakarta Bekasi dengan jumlah jemaah 4.435 ditambah petugas, sehingga masih menyisakan 19 kloter lagi dengan jumlah jemaah 8.102 jemaah yang akan dipulangkan hingga akhir kepulangan tanggal 30 Juni mendatang. Di sela memantau pelaksanaan kepulangan jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi, Kepala Biro Kesra Setda Jawa Barat Andri Kusni Wardana kepada RRI mengatakan, fase pemulangan jemaah haji ini menjadi momentum bagi jemaah untuk menerapkan nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat.
19: Dan harapan yang pertama tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing. Dan yang kedua, juga memberikan suasana penyejuk hati, bagaimana nilai ketabahan selama di sana, termasuk juga seluruh doa yang dipanjatkan di mulut tajam, itu pun menjadi pedoman kehidupan, karena namanya haji, namanya hajah itu dimulai setelah kembali ke tanah air, perubahan sikap yang lebih baik bagi pribadi dan juga masyarakat sekitar.
18: Sementara itu pendengar, hari ini dijadwalkan satu kloter akan tiba di tanah air, yaitu kloter 11 asal jemaah haji Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta menurut jadwal pukul 15.35 sore nanti dan dijadwalkan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 19 nanti malam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Batam, pelayanan haji di Embarkasi Batam mendapat apresiasi dari para jemaah. Mulai dari proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci dinilai berjalan dengan baik. Laporan disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
20: Sejumlah jemaah haji mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan selama berada di Embarkasi Batam. Berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan dinilai membantu jemaah mempersiapkan diri sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, jemaah juga mengapresiasi perhatian petugas terhadap kelompok lansia dan disabilitas. Fasilitas penunjang seperti konsumsi, tempat istirahat, hingga pendampingan selama berada di asrama haji turut memberikan kenyamanan bagi para calon tamu Allah. Hal tersebut disampaikan Delvi Rizki Atana, jemaah asal Riau.
21: Alhamdulillah, selama di Embarkasi Batam kemarin itu berjalan lancar, pengarahan dari petugasnya juga sangat baik, pengantrian cek kesehatan juga didahulukan yang lansia dan disabilitas, fasilitasnya cukup nyaman, makan juga teratur, tempat istirahat juga bersih, jadi lebih tenang juga buat persiapan berangkat ke Tanah Suci.
20: Tak hanya saat keberangkatan, pengalaman selama menjalankan rangkaian ibadah ibadah haji di Tanah Suci juga meninggalkan kesan mendalam bagi para jemaah. Meski harus menghadapi aktivitas yang padat dan cuaca yang berbeda, jemaah mengaku dapat menjalankan ibadah dengan lancar berkat bantuan petugas dan sesama anggota rombongan. Hal senada disampaikan Nofriana Hafizah, salah satu jemaah muda yang baru kembali dari Tanah Suci.
22: Alhamdulillah, selama menjalani ibadah haji semuanya berjalan lancar. Memang capek karena aktivitasnya padat, tapi rasanya senang bisa melihat langsung tempat-tempat yang selama ini cuma saya lihat di foto atau video. Rasanya bahagia dan bersyukur. Semoga ibadah yang kami jalani terima dan bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk diri saya ke depannya.
20: Para jemaah berharap pelayanan yang telah diberikan selama musim haji tahun ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan berbagai pihak, pelaksanaan ibadah haji diharapkan semakin memberikan kenyamanan bagi jemaah, mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke daerah masing-masing. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran hampir tercapai. Trump menyampaikan negosiasi telah menghasilkan kemajuan besar, dilansir dari BBC News Jumat 12 Juni. Trump mengatakan dokumen kesepakatan saat ini berada dalam tahap finalisasi yang diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Ia mengatakan kemungkinan akan ada upacara penanda tanganan kesepakatan di Eropa setelah seluruh dokumen diselesaikan. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Amerika Serikat memulai grup D Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay pagi tadi. Gol bunuh diri Damian Bobadilla pada menit ke-7 membuka keunggulan disusul 2 gol Volarin Balogun di tempo ke-31 dan 45+5 yang menyelesaikan umpan Christian Pulisic pada dan Malik Tillman.
1: Ada mencoba berikan ke depan, umpan terobosan berbahaya serangan Amerika, berada penjagaan, tidak jadi, lepas tembakan, masuk saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay, dan gol ini lahir pada menit ke-45 maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama setelah mendapat umpan terobosan, dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah.
0: Paraguay memperkecil lewat Mauricio di menit ke-73 sebelum Gio Reyna menutup kemenangan dengan gol spektakuler di menit 90+8. Ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat mencetak 4 gol dalam pertandingan Piala Dunia sekaligus kemenangan terbesar mereka di kompetisi ini. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola, sementara Paraguay mencatat kekalahan keempat beruntun melawan Amerika Serikat. Meski Christian Pulisic diganti di babak pertama karena cedera, pelatih Mauricio Pochettino mengindikasikan itu hanya tindakan pencegahan. Atas hasil ini, Amerika langsung memuncaki klasemen grup D dengan 3 poin dan mengantongi 4 gol. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Podcast RRI Sulekno.
1: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayangkan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Oke, baik pendengar yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Di pertemuan kita hari ini di hari yang ke-13 di bulan Juni 2026, kembali Pro Dangdut menyapa Anda hingga jam 15 nanti. Saya nantikan kembali di 0811 7870 9670 ya, yang mau bergabung saya tunggu.

0: liburnya hari ini di akhir pekan, pendengar. Ya, berbagai acara mungkin, jadwal, kegiatan hari ini sudah direncanakan dari kemarin. Kita terima dulu ada yang bergabung nih. Halo, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdutan yuk.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Ini orang jauh.
0: Orang jauhnya di mana?
1: Di Merangin, Bangko.
0: Oh, Merangin. Ya, cukup jauh nih, Merangin.
1: Iya, ini dengan Mas siapa?
0: Dengan Bang Mahmud.
1: Bang Mahmud.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Bang Mahmud pindahan dari mana itu?
0: Dari Jambi.
1: Dari Jambi. Dari Perempat ya?
0: Iya, benar. Pernah dengar?
1: Gantian sama Bang Dirman.
0: Jadi dengan siapa nih?
1: Ini Pak Darman dari Bangko.
0: Pak Darman ini monitornya lewat apa nih?
1: Oh, RRI digital, Mas.
0: Oh, RRI digital.
1: Iya.
0: Baiklah, oke. Selamat bergabung di RRI digital.
1: Iya, selamat.
0: Pak Darman mau dengar lagu apa, Pak Darman?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Tajamnya Cinta.
0: Tajamnya Cinta.
1: Iya.
0: Oke, salam buat siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya untuk Bang Mahmud ya.
0: Baik.
1: Ya, Bang Mahmud, ya semoga sehat selalu sekeluarga, nggak ada langkah suatu apapun.
0: Iya.
1: Terus, salam saya suruh seluruh kru-kru dari Sungai Penuh tetap diberi kesehatan semua.
0: Oke, itu aja. Baik,
1: juga pada... ada juga... Putra Dewa, Putra Mugo-Mugo.
0: Iya.
1: Juga ada Pak Tuo. Selamat siang juga. Ada Pak Pitoyo di Kayu Aro.
0: Iya.
1: Juga ada Mbak Eka yang ada di Jambi, Mas Setiawan. Terus yang ada yang dari Sulawesi itu kurang apa namanya. Yo, semoga dengar. Salam dari Pak Darman dari Bangko.
0: Iya.
1: Terus itu Mas Hengki masih di Perempat ya?
0: Siapa tuh?
1: Bapak Yaki, masih di Perempat ya?
0: Masih. Kebetulan saya sebagai koordinator di sini.
1: Sinyalnya kok macet-macet ya?
0: Siapa?
1: Sinyalnya macet-macet.
0: Ini ada yang nelpon di belakang nih, bunyi.
1: Ya udahlah, ya salam selamat, salam semua lah.
0: Baik.
1: Terima kasih, Mas Yaw.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdutan.
0: Uy, Hamsa Yusuf.
2: Apa kabar, Bang?
0: Waduh, jumpa lagi nih. Pernah enggak?
2: Iya, jumpa lagi. Kemarin jumpa juga.
0: Iya, pernah ketemu ke nelpon enggak di Pro 4 kabarin bahwa saya lagi di Sungai Penuh?
2: Oh, di Sungai Penuh. Oh, iya.
0: Oke.
2: Apa kabar nih Bang Mahmud?
0: Baik, kemana aja nih hari liburnya?
2: Hari liburnya tak ada kemana-mana Bang Mahmud, di rumah lah.
0: Di rumah aja, cuaca di Jambi gimana hari ini?
2: Cuacanya ya cerah begitu kan.
0: Cerah.
2: Kalau kemarin sore hujan Bang Mahmud, pukul 4 sore.
0: Oke, Hamsa Yusuf mau dengar lagu apa?
2: Kalau lagunya ini Tetap Menunggu dari Cindy Gunawan, ada tak ya?
0: Tetap Menunggu?
2: Iya, Menunggu Bang Mahmud.
0: Menunggu apa Tetap Menunggu?
2: Tetap Menunggu dari Cindy Gunawan.
0: Kita cari dulu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sambil cari, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Mahmud. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Kemudian ada Pak Tuo, ada Ibu Mar, ada siapa lagi ya? Ada Iker Sianti kalau lagi monitor, selamat siang, semoga sehat selalu. Untuk semua lah tanpa terkecuali yang barusan tadi, siapa Bang Mamot?
0: Pak Darman dari Merangin.
2: Oh, Pak Darman dari Merangin ya, selamat siang, salam kenal dari Amga Yusuf. Jambi.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya ada Bang Mamut.
0: Ada.
2: Intinya Bang Mamut, selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih banyak Bang Mamut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Oke, pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut, kita masih punya waktu. Saya nantikan lagi di 0811 7870 9670 yang ingin bergabung. Oke, di Pro Dangdut. Kalau cuaca hari ini cukup bersahabat ya, pendengar. Kalau saat ini cukup banyak juga di mana di gedung sebelah juga RRI ya, tengah diadakan wisuda mahasiswa. Jadi cukup banyak ya di halaman RRI ini keluarga daripada mahasiswa yang akan di wisuda. Oke, pendengar kita yang ada di Sungai Penuh, yang ada di Kerinci juga, selamat sore semuanya. Silakan bergabung di Pro Dangdut ya. Saya masih nantikan di 0811 7870 9670. Yang lagi dengarkan juga Pro Dangdut di RRI Digital, selamat bergabung ya. Oke, kalau nggak ada, kita langsung putar lagu.

0: sama Wolio nama.
1: Wah, siapa?
0: Wolio, Pak.
1: Wolio. Oh, Wolio. Di mana posisi?
0: Di Blue Tinggi, Pak.
1: Blue Tinggi. Blue Tinggi. Di Kerinci nih ya?
0: Ya, di kawasan Kecamatan Lepati Tujuh.
1: Oh, ini baru jelas nih. Kalau kemarin agak kurang jelas kedengarannya.
0: Iya, betul, memang tuh jaringan.
1: Oh iya.
0: Jaringan agak sedikit.
1: Kemana aja nih hari liburnya? Akhir pekan.
0: Kalau untuk sekarang ini adalah di rumah, Bang.
1: Di rumah aja. Dengan siapa di rumah?
0: Di rumah sambil dengar-dengar tembang-tembang dan lutan.
1: Oh, gitu. Sendiri.
0: Iya, Bang.
1: Sendiri. Mau dengar lagu apa nih, Wak Olio?
0: Kalau bisa dari Bang Haji, Bang.
1: Bang Haji, apa tuh lagunya?
0: Yang berjudul Raiknya Bunga Desa, Bang.
1: Raiknya Bunga Desa?
0: Ya.
1: Apa tuh judulnya? Kayaknya isi lagunya itu.
0: Iya, Raik Bunga Desa.
1: Raik, bukan bunga desanya, Raik aja.
0: Raik ya.
1: Oke.
0: Jadi sehat, Bang, ya?
1: Alhamdulillah. Oke. Woi, ada ayam di belakang tuh.
0: Iya, banyak ayam nemu. Kebetulan tuh cuaca agak dibilang panas, nggak panas. Jadi ayam pada keluar semua, Bang.
1: Oke. Baik, salam buat siapa nih?
0: Ya, salam-salamnya pertama sekali ini buatnya Bang Mun ya, yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat walafiat beserta keluarga, Bang, ya.
1: Iya.
0: Dan juga banyak angkasawan dan angkasawati radio isinya penuh dan dapat salam. Dan juga banyak pendengar setia baik berada di kota Madya Sukno ataupun berada di kawasan Kabupaten Kerinci dan juga berada di kawasan Peladangan yang dapat salam. Dan khusus juga banyak rekan-rekan kita dan banyak yang berada di luar daerah. Luar daerah kota Singapura ataupun luar daerah Kabupaten Kerinci. Dapat salam tanpa terkecuali. Mudah-mudahan untuk kita sehat selalu.
1: Oke.
0: Jadi itu sementara waktu cuma itu aja dulu, Bang, ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Wak Olio, Welio. Kita terima lagi yang bergabung di Pro Dangdut ya. 0811 7870 9670. Yang ada di Kayu Arok mana nih suaranya nih ya, di Kayu Arok. Ini kalau Kayu Arok jam walaupun siang tetap juga sejuk ya. Nanti kalau satu saat saya mau main-main ke Kayu Arok nih ya. Dulu pernah ke sana tapi sudah cukup lama ya. Oke. Kalau nggak ada, saya putarkan aja lagunya.

Oke, baik pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut. Saya nantikan lagi di 08 11 78 70 96 70. Yang ingin bergabung silakan. Kirim salam buat teman-teman, keluarga, dimanapun berada ya. Kita masih punya waktu cukup panjang ya.

pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut. Tinggal beberapa menit lagi pertemuan kita kami akhiri sampai jam 3 sore ya. Masih ada waktu bagi pendengar yang ingin bergabung di 08 11 7870 96 70 ya 96 70.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mila Pika dapat hadir kembali untuk menemani Anda untuk edisi sore hari ini tanggal 13 Juni 2026. Dan dari formasi pukul 15 pendengar hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan hari ini. Dan sebelum kita membuka acara ini, kami sapa dulu Anda. Bagaimana kabar Anda untuk sore hari ini?

dan juga bahagia tentunya untuk Anda semua. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat sore untuk masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh tentunya. Dan di kebersamaan hari ini sepertinya banyak yang lagi bahagia ya, bukan hanya sekedar mungkin bahagia weekend aja, tetapi juga bahagia sepertinya banyak yang wisuda hari ini. Congratulations untuk para wisudawan dan wisudawati STIE Sakti Alam Kerinci tentunya untuk hari ini. Dan juga mungkin bagi Anda juga yang di luar sana yang sedang bahagia, baik itu bahagia sudah dapat hadiah mungkin lagi ulang tahun, atau juga lagi bahagia ingin menikah ya. Dan sebenarnya bahagia apapun lah, tentunya kami mengucapkan selamat berbahagia aja. Iya, dan masih bersama kami pendengar di kebersamaan sore hari ini dan mengantarkan kita di formasi pukul 15:17 waktu Indonesia Barat. Dan kami masih temani Anda semua, jangan kemana-mana tentunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami sampaikan nanti dapat menghibur Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan kali ini ada Rio Febrian dan Era Fazira dengan Nada Kasih. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa?
1: Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
2: Aku nggak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
1: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz. Dan pendengar mengantarkan kita di formasi pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami ucapkan selamat sore juga untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya. Dan di kebersamaan sore hari ini, sepertinya untuk cuaca di Kota Sungai Penuh masih terlihat mendung ya, mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Anda semua di mana saja berada. Dan kami masih temani Anda pendengar nantinya beduk azan asar di formasi 15.42 menit waktu Indonesia Barat tentunya pendengar.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak mana lah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat di formasi pukul 15 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, dan tadi sudah kita dengarkan beduk azan asar di wilayah kota-kota dengan penuh dan sekitarnya di formasi 15 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali bersama kami pendengar, kami masih temani Anda di RRI Sungai Penuh tentunya, dan jangan kemana-mana, masih bersama di 96,7 MHz.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Waduh, lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: saudara generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sarana tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan Sakit. Tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, Pak. Ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Itu kan sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

3 menit waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga sehat. Dan juga bagi Anda yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Ataupun juga bagi Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Dan tentunya kami masih temani Anda pendengar hingga tepat informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga apapun yang kami hadirkan tentunya dapat menghibur Anda semua. Dan pendengar, kami akan menghadirkan beragam lagu-lagu slow rock ke tengah ruang dengar Anda untuk kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Selamat sore pendengar setia RRI Sungai Penuh, tentunya di mana saja Anda berada. Tentunya kami masih menemani Anda di tepat formasi pukul 17:21 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya Mila, dan siap menemani Anda beristirahat sejenak dari kesibukan dan mendengarkan tentunya informasi-informasi terkini. Dan juga beragam lagu-lagu slow rock masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga tepat informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sore ini cuaca sepertinya cukup bersahabat ya, tapi tadi sempat diguyur hujan gerimis. Dan bagi yang sedang dalam perjalanan pulang kerja atau juga berwisata, hati-hati di jalan. Dan juga pendengar, berikut beberapa rangkuman informasi yang kami hadirkan untuk Anda semua. Di mana pendengar, tentunya di kebersamaan sore hari ini sepertinya untuk kota Sungai Penuh dan sekitarnya masih terlihat mendung, dan juga BMKG menghimbau masyarakat waspada untuk potensi hujan ringan hingga sedang mulai sore ini hingga dini hari besok. Dan juga pendengar ya, beberapa informasi juga untuk Anda semua, di mana tentunya di Sungai Penuh dan Kerinci akan awal bulan Juli nanti akan ada perhelatan besar, salah satunya juga adalah Kendrisco di beberapa daerah, salah satunya di Sungai Penuh dan juga 5 desa Tanjung Pauh ya, juga akan mengadakan Kendrisco pendengar. Dan pendengar, tentunya masih bersama RRI menemani Anda. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Semoga selalu sehat dan bahagia. Saat ini kita akan membahas sederhana tapi bermanfaat. Nah, cara mengisi waktu sore agar tetap segar, tak perlu pergi jauh-jauh, bisa berjalan santai di taman dekat rumah aja, berkebun mungkin, ataupun masak masakan kesukaan keluarga, atau juga sekedar duduk santai sambil minum teh hangat. Dan kegiatan ini membantu melepas lelah dan menjaga semangat tetap terjaga. Nah, pendengar yang ingin berbagi tentu menikmati sore hari ini, tentunya sembari mendengarkan RRI, ataupun juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat sore untuk Anda semua. Dan pendengar, tentunya mengatakan kita di formasi 17:24 waktu Indonesia Barat, kami masih menghadirkan beragam lagu-lagu slow rock ke tengah ruang dengar Anda semua. Kali ini kami hadirkan kembali ada Mahligaimu dari Air Mataku, dan juga dilanjutkan dengan Reka Restu dengan Relaku Mengalah. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,7 MHz. Pendengar, dengan berakhirnya lagu Resipi Berkasih, tentunya kami masih hadir untuk Anda dengan satu lagu kembali, lagu pamungkas kita di sore hari ini di lagu-lagu slow rock. Karena setelah lagu berikutnya, tentunya kami akan mengakhiri perjumpaan di formasi pukul 18. Kita nantinya akan menghadirkan beragam lagu-lagu religi dan juga azan maghrib akan kami hadirkan tepat di formasi 18:22. Tapi sebelumnya juga nanti akan dihadirkan salawat sebelumnya ya. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini. Dan tentunya pendengar, di sore hari ini dapat kami informasikan besok Minggu ya, kita hadirkan informasi di mana pada 2 dini hari nanti Qatar PS kita akan hadirkan jadwal Piala Dunia untuk esok hari, karena nanti malam di formasi pukul 2 pagi ya, di tepat di tanggal 14 Juni akan hadir Qatar vs Swiss, dan dilanjutkan pada formasi pukul 5 pagi besok ada Brazil vs Maroko, dan juga nantinya dan juga dilanjutkan pada formasi pukul 8 Haiti vs Skotlandia. Dan di formasi pukul 11 ada Australia vs Turki. Nah, Anda bisa ikuti kami nantinya pendengar di RRI Sungai Penuh esok di Brazil vs Maroko di formasi pukul 5. Dan juga ada Haiti dan Skotlandia di formasi pukul 8. Ada Australia vs Turki di formasi pukul 11 untuk jadwal Piala Dunia 2026. Di edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dan juga jadwal Senin pendengar ada di formasi pukul 00 ada Jerman vs Curaçao. Dan juga ada formasi pukul 3 ada Belanda vs Jepang, dilanjutkan pada formasi pukul 6 ada Pantai Gading vs Ekuador. Dan pada formasi pukul 9 ada Swedia vs Tunisia. Dan pada formasi pukul 23 malam ada Spanyol vs Tanjung Verde. Dan tentunya pendengar, Anda bisa dengarkan Piala Dunia bersama RRI tentunya menemani Anda. Dan pastikan Anda masih bersama RRI di 96,7 MHz ya. Dan satu lagu pamungkas terakhir pendengar kami hadirkan untuk menemani sirat Anda, penutup perjumpaan kita di lagu-lagu slow rock untuk sore hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya. Dan jangan kemana-mana, karena kami masih menemani Anda sesaat lagi lagu-lagu religi dan juga informasi islami masih akan kami hadirkan untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz pendengar. Dan mengatakan kita informasi 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan selawat. Dan juga nantinya bunyi beduk akan dihadirkan pada informasi 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Di informasi pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami masih hadir untuk menemani Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang baru saja melaksanakannya. Dan Anda masih mendengarkan kami di RRI Sungai Penuh, tentunya untuk kebersamaan saluran informasi dan inspirasi. Dan tepat di formasi pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Mela, siap menemani Anda menata hati setelah beraktivitas seharian dan hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, di waktu yang damai ini kita akan merenung sejenak, mendengarkan tentunya pesan-pesan kebaikan dan menikmati lagu-lagu religi yang menenangkan hati. Dan tentunya pendengar, kami masih temani Anda di kebersamaan malam hari ini. Pendengar, akhlak yang mulia cerminan iman yang kuat. Di mana pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak bukan hanya saat di masjid saja, tapi juga terlihat saat berbicara dengan keluarga, tetangga, bekerja maupun di jalan raya. Hal sederhana seperti senyum, ya, berbicara sopan, menepati janji, dan memaafkan kesalahan orang lain menjadi amal yang berat timbangannya di akhirat nanti. Dan seringkali kita mudah marah atau lupa berbuat baik karena lelah, padahal mengendalikan diri adalah tanda kekuatan jiwa. Mari perbaiki satu hal kecil hari ini, lebih sabar mendengarkan orang lain, lebih lembut berbicara, dan lebih cepat berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Dan tentunya pendengar, sambil merenungkan apa yang saya sampaikan tadi, dan baik, kita hadirkan tentunya kembali lagu untuk Anda semua. Dan tak perlu bersama kami karena kami masih menemani Anda pendengar di 96.7 MHz.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di formasi 18:59 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara tentunya, dan nantinya ada rekan kami Wendy Liciprayi akan menemani Anda di kebersamaan formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga Anda sudah mendengarkan kami. Saya masih bersama di RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi. Dan saya Melavika sedari tadi menemani Anda dari formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Semoga Anda semua sehat dan selalu bahagia. Kami kiri perjumpaan kita untuk malam hari ini, pendengar, jelang kita akan menghadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada warga.

0: 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
1: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
6: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta.

0: Serta Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
2: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
2: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
3: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
4: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
3: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
5: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
6: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
5: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
6: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
7: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
6: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
9: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
8: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
10: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
9: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
14: Keluarga udah
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sadatu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
15: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sakti Wumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bim sekitar pukul 10.12 waktu waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
14: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
15: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
16: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
17: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan...
2: Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: rasakan, ha? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

Ya, masih bersama dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Antalana Ibu Kota Jambi, dan tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga diperkuat dengan frekuensi stasiun relay Pro 1 Muara Bungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Hilir 99,0 MHz. Kalau informasi berikut ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono ini menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup KFH siap mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden, dan juga dukungan tersebut dilakukan melalui penerapan berbagai inovasi dan juga pengamanan lingkungan agar pembangunan berjalan berkelanjutan. Dan juga Dias mengatakan ini berbagai teknologi lingkungan dapat diterapkan selama memenuhi baku mutu dan juga standar yang berlaku. Menurutnya, inovasi diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan juga menurut Dias, ini pembangunan membutuhkan energi, aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Karena itu, pemerintah perlu mendorong berbagai inovasi agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan. Ia juga menyinggung program makan bergizi gratis MBG ini sebagai salah satu program prioritas Presiden yang perlu didukung bersama. Dan juga program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan juga Dias mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program pemerintah yang perlu diperbaiki. Namun menurutnya KLH siap mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden dengan menerapkan berbagai safeguard lingkungan. Dan juga ia mencontohkan pengelolaan lingkungan pada SPPG Gorontalo yang berada di Labuan Bajo. Menurutnya pengelolaan sampah organik dan juga minyak jelantah dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan limbah yang diperlukan. Dia juga menyoroti pengelolaan limbah SPPG Halim yang mendapat dukungan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL dari KLH. Air limbah yang telah memenuhi baku mutu dimanfaatkan untuk mengairi sawah di lokasi sekitar. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang dukung program Presiden KLH Dorong Inovasi Lingkungan Berkelanjutan, Anda dapat membaca di rri.go.id. Kita beralih ke informasi berikut ini. Influencer asal Amerika Serikat Jackson Hinckley ini menghadiri latihan tim nasional Iran di Tijuana, Meksiko. Kegiatan tersebut merupakan bagian persiapan Iran menuju Piala Dunia 2026. Dan juga kehadiran Hinckley terlihat di camp latihan tim nasional Iran. Ia mengenakan jersey Iran yang membawa bendera negara tersebut. Hinckley juga menyatakan dukungan kepada skuad asuhan Amir Galenoi. Ini ia mengaku bangga berada langsung di lokasi latihan tim. Dan juga Iran sedang mempersiapkan diri menghadapi turnamen Piala Dunia 2026. Tim fokus meningkatkan performa melalui pemusatan latihan di Meksiko. Hinckley juga dikenal sebagai warga Amerika Serikat yang pro Palestina. Aktivitasnya sering menarik perhatian publik internasional. Dan juga kehadirannya di latihan Iran menimbulkan sorotan media olahraga. Banyak yang menyoroti simbol dukungan yang ia tunjukkan. Dan juga hingga kini Federasi Sepak Bola Iran belum memberikan tanggapan resmi. Status kehadiran Hinckley di camp masih belum dijelaskan. Latihan Iran terus berlanjut sebagai persiapan turnamen dunia. Dan juga tim berharap tampil maksimal pada Piala Dunia 2026. Dan juga untuk jadwal Iran di Piala Dunia 2026 di grup G adalah Iran melawan Selandia Baru ini 15 Juni 2026, Belgia Iran 21 Juni 2026, Mesir dan Iran ini 26 Juni 2026. Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan juga Bang Ali juga nanti tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat harus pamit diri. Nanti rekan Dirman yang akan menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan buat Anda tentunya yang ingin mendengarkan pertandingan sepak bola, Anda dapat mendengarkan di 88,5 MHz di dini hari tentunya. Baik pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Radio Republik Indonesia Jambi mengetengahkan sebuah sandiwara radio berbahasa daerah berjudul Apo Yang Kau Tangiskan Tu. Naskah ditulis oleh Lince Nasril, dimainkan keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar, pengarah acara Eli Rozali.

0: apalah yang kau tangiskan itu? Dari tadi tersungguk-sungguk. Macam kucing nak beranak biar aku tengok kau kau. Ngapoi, Pah?
1: Abang kau yo dak merasakan.
0: Apa nak
1: merasakan? Kena abang kan? Tu laki-laki. Tapi sayo kau, Bang.
0: Pah. Sayo tu dak habis berfikir dengan kau tu. Entah apa dan salahnya, ke dapur kau nangis, ke bilik kau terseduh, ke laman kau tak isak, ke lagi ke torang kau tu kemati laki. Apa kau senang aku kemati biar kau bisa nangis ke sana ke siko?
1: Bang, ha? Saya merasa kita bakal kehilangan Toyib, Bang.
0: Lah, apa pula?
1: Sebab isu dia tidak lagi tertengok bulat balik di rumah aku. Nah, itu yang saya sedih kan, Bang?
0: Hey. Kalau saya mati, bolehlah kau tu nangis. Iko kenyo kan pergi dan suatu waktu dia akan balik ke siko. Itu tu pasti lagi. Sebab iyo kita ke orang tuanya, ngapa pula kau kada sibuk nian? Baliklah dia kagi tu.
1: Yo, kalau nyo boleh ke siko. Kalau idak, bakallah saya merasa sepi di siko, Bang.
0: Kau itu tak boleh berpasangka buruk macam itu, Pak. Yang namanya anak, manalah bisa melupakan orang tuanya. Biarpun dia tu tidak dekat sekalipun. Bawa ke siko nasi tu. Saya nak tambuh dikit.

0: Entahlah mak teh. Pening kepala saya kok nengok mak tu. Tiap saya nak serius, nyo mulai nangis. Tiap saya mengumpulkan pendapat ke arah tu, nyo mulai baik hati pula. Dulu adik saya tu Mia dan ayuk saya Lea dak pula macam tu nian. Malah nyo semangat nian.
1: Yo, biasa lah, mak kau tu takut kalau kau kawin, kau bakal lupa dengan dia.
0: Hai, aduh-aduh baik,
1: kau kok. Asik dan leko dengan bini dan keluarga bini kau baik, maklum lah, nak jantan kan kau tu lah, sikok-sikoknya.
0: Itu kan perasaan mak baik, tidak mungkin saya kau nak hilang nian. Berapa lah jauhnya dusun awak kau, sungai Duren kau, dengan kota Jambi kau. Yo dak?
1: Iya.
0: Habis solah balik hari, saya kok balik ke si koko, yo dah pula payah. Setidaknya bakal saya semalam tu tidur di rumah mak kan itu.
1: Iyo, yang penting. Ip. Janji anak jantan memang selalu macam tu, Ip. Namun kalau nyola bini, apalagi sibuk dengan bini, dak lagi terpenuhi janji tu. Contohnya bae si Ibnu, anak mak teh, sebulan sekali tu betuan ya nak balik.
0: Iyalah. Namanya juga mak teh. Mak teh Ibnu kan? Begawainya di jalan Palembang sano tu. Tepatnya di Sungai Lilin.
1: Iyo.
0: Sementara kita di seberang. Apa lagi gawe di sano? Sibuk nian apa?
1: Dekat dan jauh kenyataannya memang macam tu lah. Kalau punya anak jantan, bilonyo kawin, berarti kita membaginyo untuk hilang dari mato.
0: Payu mak teh. Kalau teh aning mak, tambah lagi mak tu sedih. Saya berusaha tidak macam tu.
1: Iyolah, sebaiknya rajin-rajin kau ngulangi mak kau tu.
0: Iyolah.
1: Supaya tidak merasa kehilangannya. Kalau perlu aja bini kau dekat dengan mak kau tu, Ip. Jangan pula dia membatasi antara anak dengan mak. Kau tahu kan ada nyanyinya tu.
0: Apa mak teh?
1: Jangan beristri cantik yang melupakan anak dengan maknya.
0: Idaklah mungkin mak teh. Saya tu bakal mengejarkan maksud saya tu mengajarkan bini saya tu kelak untuk sayang kepada mak saya tu.
1: Apa iyo?
0: Ayolah pula.

0: Ngapa pula nak sibuk nian? Talak ilah. Dah usah dipikir aman.
1: Apa yang saya bayangkan dulu tu benar kan bang? Hmm. Lah sampai 5 bulan sejak dia kahwin, mana ada dia kesiko?
0: Eh, pa. Kau tidak usah bodoh, pa.

0: merusak hati kau dewek aja tu. Kalau dia dah ingat, ngapalah kau nak berfikir nian? Bayangkan baik yang positif. Mungkin dia sibuk dengan gawenya atau ada soal nan lain habislah perkaranya. Itu baik caranya.
1: Yo, kalau nya sibuk, pasti tidak nak milih ke Jambi ko. Banyak orang nengok dia belanja, bang. Ya, di swalayan tu ha.
0: Di swalayan.
1: Atau di pasang soduo tu. Ha, apa salahnya dia mampir bentar ke siko? Idak saya nak minta adak ke dia tu.
0: Eh, aku ko kadang tu bingung nengok kau ko iko ko. Sibuk dia memikirkan yang idak-idak baik kau. Dia pergi ke swalayan, hati ada kesempatan, ada duitnya. Kaki ada lah mampir ke siko ko.
1: Saya tu bang, kesal bang.
0: Apa sebabnya?
1: Dulu antak kawin. Nak kawin tu bukan main toib tu. Bajanji kalau perlu sekali dua hari datang rumah ko. Tapi kini, saya yakin bang, pasti bini atau mertuanya tu lah yang ngasut supaya jauh dengan kita. Takut kalau kita ko masih minta ke toib tu.
0: Tu kesudahannya tu kau tu. Tu suuzon nama kalau macam tu tu. Kau banyak yang dihasut setan pikiran kau tu. Ingat, ingat. Kaget terpengaruh nian. Mungkin dia sibuk, itu be masalah dia tu.
1: Itu firasat saya ngato kambang. Memang ayah tidak merasa. Tapi tali jantung, tali rahim ibu, nah itu selalu berkait kanak, bang.
0: Jadi macam mana caranya?
1: Tahlah bang.
0: Kita pisahi dia tu berdua tu. Kan nyulum punya anak lagi. Dan kau carikan budak untuk bininya. Gentinya. Itu nak kena hati-hati kau macam itu kali. Apa ya macam tu?
1: Saya tidak sekejam tu ni anak bang.
0: Tapi?
1: Pikiran pendek macam tu malah melarukan hati anak.
0: Mangkonyo berpikir dengan berbuat positif. Bersabar dan berdoa supaya anak kita tu hidupnya baik. Bahagia jadi keluarga sekinah mawadah warahmah. Itu doa mak dan ayah yang baik tu. Persoalan kininya lupa. Tentu satu saat lagi tu dibukakan mata hatinya untuk balik ke rumah orang tuanya. Semacam kata pepatah, setinggi-tinggi terbang bangau, pasti baliknya ke kubangan juga. Ya kan? Ada tak kau dengar?

0: Benar macam tu. Kau harus nepati janji kau untuk balik, Ip. Dak rindu kau dengan mak kau dan ayah kau. Dak tertengok dan cemas apunyo sehat atau tidak.
1: Iyo lah mak teh. Rindulah saya tu. Tapi mak teh tahu dewek lah dak. Sejak gawe saya ko pindah ke seberang tu, balik-baliklah sore. Sampai di rumah jam 6 maghrib. Tahulah mak teh tu dak. Nengok saya tiap hari. Jadi dak sempat saya tu nak singgah ke rumah tu mak. Tiap hari macam itulah saya tu. Kalau saya mampir ke siko, karena yo saya begawe, tak jauh dari rumah mak teh.
0: Iyo, tapi setidak-tidaknya carilah waktu. Agak senang juga diok nganing kabar kau tu, Yip.
1: Tolong baiklah mak teh kasih tahu mak tu. Isu kalau saya lapang, tentu saya balik.
0: Yo, asak kau jangan lupa baik dengan mak kau tu.
1: Aida.
0: Atau suruhlah bini kau nengok-nengok mak kau tu, Yip.
1: Taulah si Sarah tu mak teh. Kalau dak dengan saya, daklah dia tu nak ke sana.
0: Dulu kata mak kau waktu pacaran mau nian tiap hari kau ke rumah mak kau tu. Kadang dengan adiknya dia tu, kadang dengan kantinyo. Apa cuma kena sebelum dapat bae dak ah. Yo pat-patnyo siapa dapat tu punyo itu dak baik nian.
1: Idaklah mak teh. Mak teh ku ada ado bae.
0: Yo mak teh tu cuma nyampaikan baik, sebab tiap mak teh ke sano, mak tengok mak kau sering nangis, terkenang ke kau, mak teh cemas sip, jangan ke lagi lamu-lamunya sakit.
1: Mak teh ko yo, galak nian anakku nakuti baik.
0: Tidak.

0: payolah. Kata kau nak ke rumah bedah di seberang sana. Heran pula saya kau. Entah apa tiba-tiba kau nak bertandang ke rumah bedah tu. Ada bisnis tak apa lah.
1: Tapi tiba-tiba kepala saya kau pening bang.
0: Ha?
1: Berputar rasa eh.
0: Ha, jadi macam mana tu?
1: Tak
0: lah. Batal kita ke rumah bedah tu. Ay, kalau macam tu baringlah kau dulu. Kaget terjatuh pula.
1: Yo bang. Nak telap lagi lah saya kau tegak bang. Ha bang. Rasa jatuh bang.
0: Astagfirullahalazim. Ipa. Astagfirullahalazim. Pingsan pula dia. Mana orang nak ketik di rumah kau pula. Aduh. Elok saya panggil dulu si Mia lewat telepon meh. Halo Mia. Kau di mana kau? Di rumah. Kau ke rumah ayah dulu. Mak kau pingsan. Cepat. Ayolah ya. Bawa anak kau tu ke sekalian. Yo. Jangan lupa bagi tahu ayuk kau tu. Yo. Cepat.
2: Aduh ayuk ipa bang.
0: Nah kebetulan pula kau datang tiba duluan beda. Ayuk kau pingsan.
2: Hah? Pingsan?
0: Yo.
2: Apa hal eh bang?
0: Ay, entahlah tak tahu. Saya kata dia tadi tu nak minta antar ke seberang. Ke rumah kau. Tapi berasa nak berangkatnya. Ngaturkan palaknya pening. Dan itu rubuh tu.
2: Ah, pantas baik. Dari pagi tadi saya merasa dah enak hati. Pengen ni anak ke siko. Pakai saya tengok dulu. Pucat nian muka yuk ipa. Nampaknya lah siuman bang. Yuk. Ngapa yuk?
1: Kau dah?
2: Iyo, saya baru baik datang. Saya masuk nengok abang Umar lagi panik. Aduh apa yuk? Apa nan teraso?
1: Tak tahulah dai. Tiba-tiba teraso berputar pandangan saya kok. Dan tak ingat apa-apa lagi kau.
2: Ayu pasti lupa makan. Kapan ayu makan hari kau?
1: Iyo, belum sebutir nasi dan saya makan hari kau. Saya kau lupa.
0: Itulah tu. Mah kau nan kamu.
1: Iyo.
0: Perasaan saya tu malam tadi pun kau tidak makan. Asyik mikir anak. Tidak tahu diri tu. Ay, itulah pula setayib kau.
2: Yuk, jangan macam tu. Nyiksa badan dewek. Buang pikiran nanti dia idak. Kalau sakit ayuk dewek, nananggu.
0: Lah, awak katakan kan, Nyoko. Kalau kau nak nyiksa badan, mati bela sekali ya.
2: Bang, payo apa nanti cakap kau?
0: Aku kau lah penat dah. Lali tak nengok perangai ayuk kau kau. Tiap hari macam burung pungguk, be. Melamun, membayangkan bulan. Enggak jauh di atas sana. Sehingga bikin baju pun tidak terurus lagi. Sementara orang yang dipikir tu bersenang-senang. Kan awak yang bengak lah kalau macam tu tu.
2: Kan saya lah ngato kayu. Toyib begawe di kantor koperasi dekat rumah saya.
0: Ha.
2: Dan dia lah saya nasihatkan untuk kesiko.
0: Oh, itu ceritanya.
2: Iya.
0: Pantas baik dia. Biayo bayo ni anak ngajak saya ke rumah kau. Kalau aku tahu, idak nian saya nak nurutkan kendaknya ke sana nak pergi nengok Toyib.
2: Biarlah bang, itu pula senangnya.

0: Yo senang kau yo. Sakit mak kau. Dipaksa dengan mak teh kau ko. Baru kau datang. Esoklah terbujur mayat kami berdua lah kaku, belum tentu kau nak datang. Anak durhaka kau ko. Mano bini kau men cantik tu ha?
1: Kenyok, si kenyok macam tu ya.
0: Apa nama lagi?
1: Lah saya cakap kau dengan mak teh, gawe saya ko.
0: Yip. Kalau kau ada niat nak nemu orang tua kau ko, tak perlulah ada alasan apa-apa lagi. Jadi benar kata mak kau tu dulu, kawin kau lupa dengan orang tua, ionya lah upo eh.
2: Sudahlah bang. Jangan marah juga anak tu. Kan ayo Toyib, makanlah kau dulu. Lah lama kau dak makan nasi risiko ko. Kebetulan mak ku ado masak kesukaan kau nak eh.
0: Bukan kebetulan, tapi tiap hari mak kau tu masak apa yang kau suka di rumah ko. Sehingga yang dak ingat lagi dia nak masak apa yang saya suka. Dia selalu baram kau kembali makan ke siko. Macam tu mak kau sayang ke kau. Macam kata pepatah, sayang ibu sepanjang jalan, sayang anak sepanjang penggalan cuman.
3: Iyo Ip, kau bakal jadi orang tua besok. Dan merasakan macam mana perasaan dibuat anak macam kau kini.
1: Kenyok saya sengaja mak. Saya kok lah rindulah dengan mak tu. Tapi kerja saya kok membuat saya kok litak mak. Mak tahulah gawe saya kok. Yo kadang-kadang tak sempat ke rumah ko. Kalau Sarah tu, yo kalau saya tak ngajak dia tu juga dia tak bisa mak. Mak ko mengerti lah dikit mak.
0: Alasan kau ke baik. Yang ionyo tu, ya asak kau bisa ngajak bini kau tu, tentulah dia bakal nurun apa kata kau. Tapi kalau kau tak bisa mendidik macam itulah jadinya bisa-bisanya lupakan kami kau lagi.
2: Sudahlah bang. Jangan dibahas lagi, bang. Anaklah balik, jangan banyak pula diceramahi. Kaget dia nak mau lagi ke siko.
0: Tak ingat kau lagi macam mana kau menyumpah kerana ulah anak kau lah lama datang. Lah datang dia, kau lupa kalau-kalau eh. Manisnya bentuk eh kau. Macam tak ada masalah eh lagi kau.
3: Kini macam itulah. Saya jadi penengahnya. Kalau kau nak mau nganingkan nasihat mak teh, mulai kini ubahlah perangai kau tu, Yip. Jangan membuat mak dan ayah kau susah. Bawa bini kau kemari. Ajarkan dia pun sayang ke keluarga kau. Jangan kau besayang ke keluarga dia.
1: Iyo, mak teh. Dak, iyo macam mana lah. Yalah, kalau macam itu saya minta maaf. Kalau saya lah menyusahkan mak.
0: Apa yang kau tangiskan lagi? Lagilah kanlah ketemu kau dengan anak kau tu. Dan kau, Toyib, belajarlah. Kalau berkata itu harus kau pegang. Sebab manusia itu katanya yang dipegang. Bukan sama dengan kebo talinya.
1: Iyalah ya. Maafkan saya ya.

Demikian tadi sandiwara radio berbahasa daerah berjudul Apo Yang Kau Tangiskan Tu. Naskah ditulis oleh Lince Nasril, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi dengan para pelaku Rahman Amir, Jupri, Muslidar, dan Putri.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Badai. Penulis naskah Aga Witarsa, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar. Pengarah acara Martina Holilan. Saudara, inilah Badai.

0: Aku tak bisa menghentikannya. Aku tak bisa.
1: Begitu bodohnya kah kau? Mana Artina yang ku kenal? Artina yang tegar dan selalu ceria, yang selalu tertawa lepas dan menggoda setiap teman di sekolah.
0: Itu sudah menjadi masa lalu, Dina. Barangkali aku pun sudah lupa siapa aku sebenarnya.
1: Dina, pandang wajahku. Lihat tepat-tepat mataku. Kenapa dengan kau? Kenapa hanya saat jatuh pada satu masalah kamu lemah seperti ini?
0: Karena satu masalah itu menumpuk dan menghimpit tubuhku hingga tak sanggup untuk aku berdiri tegak. Dan menengadahkan wajahku pun aku tak bisa.
1: Ah, gila ya. Sebegitu banget merosotnya pikiranmu. Hei, kamu mesti bangun sahabatku. Jangan terlalu memperturutkan hatimu.
0: Kamu melihat hujan di luar. Hujan yang tiada disertai badai. Tetapi hatiku saat ini dibuat badai yang begitu besar, Dina.
1: Aku tak mengerti maksudmu itu, Dina.
0: Lebih baik kamu tak usah mengerti, Dina. Sebab itu akan membuat kamu pun jadi ikut masuk ke masalahku.
1: Itulah kamu sekarang. Selalu tertutup dan tidak ku mengerti.

0: Ya, terserah apa pendapatmu lah, Bot. Menurutku, aku benar.
1: Kamu itu egois, Bang. Tak seharusnya kamu lakukan untuk membalaskan sakit hatimu, membenarkan pendapatmu, mengikuti kemauanmu, sementara tak melihat ke orang lain. Apalagi orang terdekat di sebelahmu.
0: Ku katakan padamu, wahai sahabatku Bondan, bahwa aku Herlambang telah menuruti apapun keputusan yang diberikan kepadaku. Dan salahkah bila kini aku mengambil hakku dan keinginanku meski agak sedikit?
1: Agak sedikit katamu?
0: Iya.
1: Perbuatanmu yang kau katakan agak sedikit itu telah mengkiamat orang lain.
0: Ah, entahlah. Aku pusing jadinya.
1: Mbak, kau ingatkan sekali lagi padamu. Belajarlah mengerti untuk orang lain.
0: Lalu orang lain itu kapan bisa mengerti untuk diriku, Bon?
1: Awas! Hampir saja kamu ketabrak. Gila benar itu orang. Membawa mobil semaunya saja.
0: Itulah sifat pengendara di daerah kita ini, Bondan. Mereka hanya bisa membeli kendaraan, tetapi tidak tahu sopan santun di jalan raya. Tak tahu rambu-rambu lalu lintas, dan angkuh berada di atas kendaraan.
1: Iya, makanya kecelakaan itu sering terjadi, dan korbannya orang-orang tak berdosa.
0: Terkadang mereka sendiri yang jadi korban, dan celakanya lagi, anak-anak di bawah umur pun, bila diberi kendaraan, ikut balap liar. Makan nyawa sendiri. Yang salah itu siapa? Orang tua atau anak-anak itu?
1: Untuk itu, kita belajar menjadi orang tua yang bisa mendidik anak. Menuju hidup yang teratur. Jangan main egonya sendiri.
0: Ya, bolak-balik nyindir ke aku lagi nih.
1: Tersindir ceritanya nih.

0: Kalau itu yang kau rasa, maaf. Tak ada niat lain, mengapa tidak kita bicarakan saja?
1: Kau pikir semudah itu? Banyak di belakang kita yang menjalankan diri kita ini bagaikan robot. Seharusnya kita jalankan sajalah hal itu. Mungkin ini merupakan nasib yang telah digariskan kepada kita.
0: Nah, mungkin bagimu suatu permainan. Tetapi bagiku suatu penderitaan, Mas.
1: Barangkali aku ini egois seperti kata temanku Bondan. Tapi mana yang egois dengan kedua orang tua kita yang meminta untuk mempertemukan kita, meski tanpa melihat kita saling suka dan mencinta?
0: Bagimu memang suatu paksaan. Namun aku adalah pengabdian, Mas.
1: Itulah perempuan. Dia selalu memakai perasaan. Dan akhirnya, dia dijerumuskan oleh perasaan itu sendiri.
0: Saat itu aku tak bisa menolaknya.
1: Kenapa?
0: Andai aku bisa lari, kemudian ada lubang yang akan menguburkanku. Saat itu, maka aku akan memilih itu, Mas.
1: Maaf, Tin. Kita berdua telah memang menjadi suami istri dan punya seorang anak. Perkawinan yang kita jalani selama 3 tahun ini terasa menyiksaku. Betul-betul menyiksaku. Mungkin aku bukan laki-laki yang sempurna. Bisa dengan mudah menoleh ke orang lain. Sementara cintaku kepada Dila tak bisa digantikan oleh apapun, Din.
0: Barangkali aku berdosa pada Dila yang telah menjadi kekasihmu selama 7 tahun.
1: Mungkin juga.
0: Tetapi apa yang mesti kuperbuat? Apalagi sampai hari ini dia mengharapkanmu.
1: Ya, cuman aku berharap kamu bersedia dia kukawini secara siri. Selama orang tua kita tak mengetahuinya. Bagaimana menurut pendapatmu?

0: Gila ya. Kamu bersedia?
1: Dia boleh saja mengambil istri lagi, tapi dengan syarat.
0: Kau mau? Aduh, apa kau sudi di madu? Lalu, bagaimana perasaanmu bila cinta itu sudah terbagi? Kamu masih waras, Tina.
1: Makanya jangan langsung menerobos dulu dong. Kamu belum dengar apa yang menjadi syaratku itu kan?
0: Apa?
1: Dia mesti menceraikan aku terlebih dahulu.
0: Kalau dia bersedia, alasan cintanya pada perempuan itu, ini lebih dahsyat lagi.
1: Bagiku, tidak lebih dahsyat bila aku cuma dijadikan boneka setelah dia menemukan cintanya. Dengan kata lain, aku hanya sebagai hiasan paku dinding untuk mengokohkan keutuhan dua keluarga.
0: Benar juga.
1: Kamu pasti bertanya, apakah Herlambang bersedia dengan syaratku itu? Bukan?
0: Iya.
1: Dia tak mau menceraikan aku. Alasannya, ya, orang tua. Tetapi inilah yang kuterima saat ini. Dia mulai masa bodoh. Pulang ke rumah semaunya. Tidak membantah apa yang ia tak suka denganku. Tidak menegur dan membenarkan apa saja yang aku lakukan.
0: Ini malah lebih menyakitkan. Apa keputusanmu setelah ini?
1: Aku bagaikan makan buah simalakama, Dina. Lebih-lebih bila memandang pada anakku yang begitu dekat dengan ayahnya.
0: Padahal ini bisa jadi senjata bagimu untuk membuat dia berpaling padamu, Tina.
1: Kalau dia tengah bermain dan bercanda berdua anaknya, aku dianggap tidak ada. Dan aku merasakan kesepian yang begitu sangat sakit, Dina.

0: sekarang kita bicara soal bisnis saja, Bon. Katanya ini sangat menguntungkan. Aku bisa ambil saham untuk ikut gabung nih.
1: Iya, kita akan bicarakan itu sekarang. Tapi
0: kenapa?
1: Kamu mau bersabar, bukan? Aku menunggu seseorang.
0: Teman bisnis juga.
1: Kamu lihat saja nanti.
0: Oh iya.
1: Sebentar dia datang. Ya, paling terlambat sedikit. Malum, sekarang suka macet.
0: Ya, betul.
1: Apalagi jalanan mulai dari Tugu Juang hingga ke STM bawah itu, entah karena kebetulan di sana ada swalayan atau memang ramai adanya pasar kaki itu,
0: ya,
1: juga buah-buahan di samping Tugu itu,
0: ya, ya.
1: Apalagi musim durian lewat pun susah di sana.
0: Aku dengar ya, dulu katanya mau dibuat jalan layang di situ tuh, Bondan, kayak di kota-kota besar lah begitu.
1: Kita lihat saja perkembangan pembangunan itu ya, tentunya oleh pemerintah sekarang. Siapa tahu kota kita ini merupakan salah satu kota teramai di negeri ini. Nah, itu dia yang kita harapkan.
2: Lama yang menungguiku. Kamu
3: Dina.
1: Kalian sudah saling kenal. Dia ini kekasihku, Bang.
2: Dia teman adikku, Dila. Dan apakah dia yang kamu ceritakan malam tadi itu, Bon?
1: Iya. Dia ini kebetulan punya pacar, tapi juga sudah beristri. Yaitu jodohan dari orang tua mereka. Namanya Herlambang.
0: Iya.
2: Aku sih tahu namanya. Tapi aku tidak tahu siapa suami dari sahabatku. Maklum, sekian lama kami berpisah. Baru bertemu lagi. Taunya dia telah menikah dan punya anak.
1: Kebetulan Herlambang adalah sahabatku. Diunja dulu. Sama-sama mengambil Fakultas Ekonomi Akuntansi. Dan kami juga sama-sama di wisuda. Lalu setelah itu sibuk mencari kehidupan masing-masing. Baru ketemu lagi saat sekarang.
0: Bon, ya. Apa sangkut pautnya aku dan sahabatmu yang dijodohkan itu, Din?
2: Tentu ada sangkut pautnya. Sebab setelah aku mendengar cerita Bon dan padaku, dan kemudian mendengar cerita sahabatku padaku, rasanya punya kemiripan dan orangnya sama. Kau kenal dengan perempuan yang bernama Artina, bukan?
1: Tentu saja. Dia adalah istri Herlambang.
2: Aku bukan sedang bertanya padamu, tapi pada dia.
0: Artina, kamu kenal dia, Din?
2: Bukan cuma kenal, tapi sahabatan selama di SMA.
0: Oh iya?
2: Iya, setelah lulus, dia menghilang. Dan baru kami bertemu lagi, tetapi posisinya sudah berubah.
0: Iya, dia istriku, Din. Itu pun diketahui Dila adikmu. Dan bagaimana kejadiannya pun, Dila mengetahuinya, Din.
2: Kejam ya kalian. Tak punya hati kalian. Benar-benar kecewa.
0: Ya, kamu harus dengar dulu penjelasan dariku, Dina.
2: Aku sudah lebih jelas mengetahuinya dari sahabatku, Bang. Terserah. Saat ini ke neraka, manapun kau membawa Dila, karena dia juga suka padamu, aku tak peduli. Cuma ambil sikap yang baik untuk sahabatku. Jangan sakiti dia. Setelah kalian berlalu, aku tak akan peduli lagi pada kalian.
0: Dina,

0: Tak usah menjerit-jerit begitu. Nanti Rara terbangun. Apa perlu dia menonton pembicaraan ini?
1: Tapi keputusanmu itu, apa tak perlu dipikir ulang kembali? Ha?
0: Aku sudah berulang kali memikirkannya. Bahkan sejak Rara baru lahir 3 tahun lalu, Mas. Dan rasanya inilah keputusannya.
1: Maksudku bagaimana perasaan kedua orang tua kita, Artina?
0: Kalau cuma memikirkan perasaan kedua orang tua kita, kapan aku harus memikirkan perasaanmu, Mas?
1: Ya,
0: kapan? Apakah aku mendadak mati terlebih dahulu?
1: Iya, setidak-tidaknya jangan egois lah.
0: Jangan bertanya soal egois. Sekarang aku cuma minta izin besok aku berangkat ke Tarakan. Dan aku akan menunggu surat darimu. Surat menjelaskan bahwa pernikahan kita selesai, alias surat cerai.
1: Tapi kamu mesti berpikir ulang sekali lagi, Tina. Artina, istriku.
0: Aku capek, Mas. Selagi aku masih kuat dan anak juga masih satu, kurasa inilah keputusan yang tepat. Menata masa depan itu jangan ditunggu-tunggu lama-lama, Mas.
1: Aku tak menyangka ya, rupanya kamu bisa juga berontak dan keras.
0: Dulu aku menurutkan orang tua. Apa yang beliau mau. Aku tak ingin durhaka. Dan sekarang aku meminta pula keinginanku untuk bisa bahagia dengan menata hidupku tanpa ada kekangan dan ganjalan.

0: keterlaluan kamu.
1: Lalu apa yang mesti kulakukan, Bonan? Dia berkeras meski kutahan.
0: Kalau disuruh bertahan, sementara disakiti, mana ada orang mau, Bang? Mikir kamu pakai otak.
1: Apa yang mesti kulakukan, Bondan?
0: Pertanyaan konyol itu. Sekarang apabila kamu membuka sedikit saja hatimu untuk istri dan anakmu, lalu membuang dan mengenyampingkan cinta masa lalu yang sudah basi, kau pasti tahu jawabannya.
1: Jadi aku ini?
0: Jangan berlagak tolol dan pura-pura. Belajar menjadi lelaki yang bertanggung jawab itu saja. Sekarang kau suka dia pergi atau tidak?
1: Hatiku merasa kehilangan mereka, Bondan. Bila ku biarkan pergi, aku melihat di sana ada badai.

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Badai, penulis naskah Aga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi dengan para pelaku Rahman Amir berperan sebagai Herlambang, Muslida sebagai Artina, Sarki memainkan tokoh Bondan, dan Dewi Zulfidar sebagai Dina.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Bahagia di Atas Derita. Penulis naskah Angga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar. Pengarah acara Dr. Andes Wijang Widiatmo. Inilah Bahagia di Atas Derita.

0: Podcast RRI Sulepno.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
0: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik?

96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Selamat malam semua pendengar yang sekarang ini tengah menikmati suasana malam minggu ya. Di suasana saat ini yang masih gencar-gencarnya Piala Dunia yang tengah merambah ke berbagai negara, pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia bersama Polri menyiapkan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di sejumlah titik di Indonesia. Kegiatan ini dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi lokal khususnya melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Direktur Utama LPP TVRI Tubagus Vicky mengatakan nobar dilaksanakan dengan melibatkan banyak UMKM lokal. Menurutnya, dukungan Polri dalam penyelenggaraan nobar ini menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan dapat dinikmati masyarakat secara luas. Selain menghadirkan kegiatan nobar, Polri juga siap mendukung perizinan dan pengamanan pelaksanaan nobar. Hal ini mengingat sudah ada 2.740 titik nobar di 38 provinsi di Indonesia yang sudah terdaftar selama berlangsungnya pertandingan Piala Dunia.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Pantang Laksmana berbalik belakang, bercawat ekor dalam gelanggang, berani tidak membilang lawan, matiku pun tidak dihina orang.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emas.

0: Jadi kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut! Yuk gas!
1: Din, woi, berhenti dulu lampu merah, Din! Woi!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
3: Kamu lihat apa?
4: Ini lagi nonton.
3: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
5: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Budi, aku isap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Eh, yuk kau.
2: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Kok lagu barat semua ya?
6: Dunia melulu.
5: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan

Selamat malam semua pendengar dimanapun berada yang saat ini masih bersama kami di RRI Sungai Penuh. Pertemuan kita di penghujung siaran malam hari ini, kami hadirkan lagu-lagu kenangan menemani Anda yang tengah mengambil waktu beristirahat di malam hari ini.

Lagu dari Bob Tetopoli yang pernah populer di tahun 70-an, Tinggi Gunung Seribu Janji, sudah mewarnai perjalanan kita di penghujung siaran malam hari ini. Anda yang tengah menjalankan tugas di malam hari ini, bagi para security ya yang ada di pos penjagaan, dan juga bagi Anda yang mungkin tengah berada di siskamling ya, yang kena tugas malam hari ya, apa kabar di saat ini? Selamat malam, selamat menjalankan tugas ya di saat ini. Kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu kenangan di malam hari ini.

0: Migas RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Wendy Citra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, beberingan untuk bersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan kami melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti pastinya untuk Anda ya di kebersamaan untuk edisi pagi ini.

Mendengar kata ta'an merupakan serapan dari bahasa Arab yang berarti menemani ataupun mengikuti. Dalam perspektif keagamaan, hakikat ta'an ialah sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah SWT dan Rasulnya. Kebalikan dari ta'at dalam maksiat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada keharusan menaati perintah jika ia bermanfaat bermaksiat kepada Allah. Namun keharusan ta'at itu berlaku dalam rangka berbuat kebaikan. Pendengar Saikut dalam Fil Zilah Al-Quran menjelaskan, energi ta'at bersumber dari nilai-nilai tauhid. Karena itu bagi seorang muslim, ketaatan haruslah berdasarkan rujukan Al-Quran, yakni taat kepada Allah, Rasulullah SAW dan pemimpin ataupun ulil amri. An-Nisa ayat 58. Beragama Islam tanpa dibarengi ketaatan adalah sia-sia. Said Hawa berpendapat, tidak ada yang lebih penting dalam Islam selain tiga hal, yakni takwa, ibadah dan taat. Dua hal pertama ibarat dua sisi mata uang. Adapun taat merupakan kunci terlaksananya dua hal tersebut. Rahmat yang dibawa Islam akan terasa bagi semua jika setiap muslim berkomitmen untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Realisasi taat dapat diwujudkan dengan cara berjamaah, bersatu, bukan bercerai-cerai apalagi saling berselisih. Dalam bermasyarakat dan bernegara, pendengar, ketaatan pun merupakan kunci keberhasilan. Jika pemimpin mampu memberi keteladanan dalam ketaatan menegakkan hukum, misalnya, maka rakyat pun akan ikut mematuhi hukum. Hukum akan berwibawa jauh dari fungsi sebagai alat kekuasaan. Sebaliknya, jika pemimpin hanya menebar pesona, berjanji tanpa bukti, menginstruksikan ketaatan tanpa keteladanan, kepemimpinan ibarat macan ompong tidak akan efektif. Hadir menemani di kebersamaan untuk edisi hari ini.

0: Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka, ketika itu, mereka terdiam, putus asa. Ternyata, tidak semua orang diberi kekayaan oleh Allah adalah merupakan rahmat atau kasih sayangnya. Tetapi, bisa juga merupakan laknat bila harta kekayaan itu menyebabkan kufur akan nikmat. Hingga akhirnya, menurut Al-Quran, akan menyengsarakan pemiliknya di hari kiamat. Kesimpulannya, harta kekayaan yang melimpah ruah itu merupakan rahmat atau kasih sayang Allah bila harta itu didapat dengan jalan yang
1: halal. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberingan untuk bersama di edisi pagi ini, menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami melalui digital audio streaming untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Kita nantikan di Warta Berita sisa lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Al-Alim merupakan salah satu dari nama-nama terbaik Asmaul Husna yang hanya dimiliki Allah Ta'ala. Itu bermakna Allah Maha Mengetahui. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Ayat Al-Quran itu mengisyaratkan seluruh insan untuk menyadari keagungan Allah SWT. Kadangkala manusia merasa bebas melakukan apapun, padahal mereka semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Pendengar, sekurang-kurangnya seorang mukmin harus menginsafi dirinya. Jangan sampai hati dan lisannya menjadi alat keburukan. Hati yang keruh menjadi lahan subur untuk perasaan iri dan dengki. Dari sana timbul wasangka yang tidak berdasarkan bukti yang kuat. Lebih parah lagi ketika emosi batin itu terlampiaskan, hasilnya adalah dusta ataupun fitnah demi menjatuhkan nama baik orang lain. Al-Quran menasihati kita, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Mendengar, Umar bin Khattab berkata, perhitungkanlah diri kalian sebelum kalian dihitung, timbanglah amal kalian sebelum perbuatan kalian ditimbang. Sang faqih Hasan Al-Basri pernah menyampaikan petua, orang-orang yang paling mudah melalui masa perhitungan amal kelak pada hari kiamat adalah mereka yang semasa hidupnya senantiasa mengintrospeksi diri demi meraih ridho Allah. Maka jadikanlah hati dan lisan sebagai alat untuk menilai diri sendiri. Terlebih dahulu, proses muhasabah penting untuk meningkatkan kualitas pribadi sebagai seorang hamba Allah. Bila menyadari kesalahan dan dosa, segeralah bertaubat. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Mendengar, dengan memenuhi syak wasangka dan sering bermuhasabah, insya Allah kita dapat konsisten menjaga pikiran dan lisan dari hal yang sia-sia. Kelak ketika wafat, kita pun bisa lebih optimistis untuk meraih ridha Allah dan dimasukkan ke dalam golongan penghuni surga. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam memelihara lidah. Beliau juga pernah menjamin surga bagi siapa saja di antara muslimin yang sanggup menjaga apa yang terdapat di antara kedua bibirnya dan apa yang terdapat di antara kedua kakinya. Beberapa yang hadir untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan warta berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan warta berita daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh melampaui target nasional dalam penerbitan dokumen kependudukan. KKI Warsi menyoroti maraknya aktivitas peti. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Citra Wulandari. Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh melampaui target nasional dalam penerbitan dokumen kependudukan. Berikut laporan Asep Sanjaya.
2: Realisasi perekaman KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh pada tahun 2025 hampir melampaui target nasional. Untuk target nasional perekaman KTP elektronik ditetapkan sebesar 99,40%, sementara realisasi di Kota Sungai Penuh telah mencapai 96,37%. Sementara itu, target penerbitan akta kelahiran secara nasional ditetapkan sebesar 97%, sedangkan realisasinya di Kota Sungai Penuh telah mencapai 99,72%. Sedangkan untuk kepemilikan kartu identitas anak atau KIA, target nasional ditetapkan sebesar 60% dan realisasinya di Kota Sungai Penuh telah mencapai 62,72%. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, Mary Sumarni, mengatakan dari seluruh target nasional penerbitan dokumen kependudukan, hanya identitas kependudukan digital atau IKD yang masih jauh dari target nasional. Target nasional kepemilikan IKD ditetapkan sebesar 30%, sedangkan realisasinya di Kota Sungai Penuh baru mencapai 14,94%. Menurut Mary Sumarni, belum tercapainya target tersebut disebabkan masih terbatasnya masyarakat yang memiliki telepon pintar atau smartphone yang menjadi syarat penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital.
3: IKD, mungkin IKD ini masih belum mencapai target itu, target nasional 30%, kita bisa mencapai 14,94%. Karena ada satu dan dua hal kendala yang perlu kita benahi. Tapi selama ini masyarakat yang datang ke sini untuk melakukan perubahan data atau elemen data pengurusan kependudukan, administrasi kependudukan, maka mereka diwajibkan membuat IKD.
2: Di samping itu, Mary Sumarni menambahkan pihaknya terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan guna mendukung berbagai kebutuhan administrasi sehari-hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Tinggi Ekonomi ataupun STE Sakti Alam Kerinci kembali melahirkan ratusan sarjana baru. Sebanyak 313 wisudawan dan wisudawati resmi menyandang gelar sarjana ekonomi dalam rapat senat terbuka wisuda angkatan ke-22 yang digelar Sabtu 13 Juni 2026. Laporan disampaikan Desi Armila.
4: Prosesi wisuda STIE Sakti Alam Kerinci berlangsung hikmat dan penuh kebanggaan, dihadiri keluarga, kerabat, serta civitas akademika. Dari total 313 lulusan, program studi manajemen menjadi penyumbang wisudawan terbanyak dengan 191 sarjana, disusul ekonomi pembangunan sebanyak 70 sarjana, dan akuntansi sebanyak 52 sarjana. Ketua STIE Sakti Alam Kerinci Dona Elvia Desi SEMM menyampaikan apresiasi kepada seluruh lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan dengan kerja keras dan dedikasi. Ia mengatakan gelar sarjana yang diraih bukan menjadi akhir perjalanan, namun menjadi langkah awal bagi para alumni untuk berkontribusi di tengah masyarakat serta menghadapi persaingan dunia kerja dan usaha. Dona berharap para lulusan mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, adaptif, dan menjadi agen perubahan di era global. Ia menambahkan, STIE Sakti Alam Kerinci terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat kompetensi mahasiswa, serta memperluas kerjasama guna mencetak lulusan yang profesional.
5: Sudawan yang dengan gelar sarjana ekonomi. Kami berharap wisudawan yang diwisuda pada hari ini bisa mempergunakan ilmunya untuk pengabdian kepada masyarakat, tentunya meningkatkan ekonomi keluarga dan juga masyarakat Kota Singapura dan Kabupaten Kerinci pada khusus.
4: Dengan bertambahnya 313 sarjana baru ini, STIE Sakti Alam Kerinci menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendataan sensus ekonomi berlangsung sejak Mei sampai dengan Agustus 2026. Sedangkan untuk pendaftaran door-to-door akan dimulai tanggal 15 Juni mendatang. Untuk itu, BPS mengimbau masyarakat dapat menerima petugas resmi sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Rizky Amalia.
6: Pada tanggal 15 Juni mendatang, pendataan lapangan langsung atau door-to-door sensus ekonomi 2026 akan dimulai. Terkait hal ini, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Aidil Adham menghimbau agar masyarakat di Provinsi Jambi dapat menerima para petugas sensus ekonomi dengan memberikan data yang sejujur-jujurnya. Dirinya menegaskan seluruh petugas sensus akan dilengkapi atribut resmi mulai dari rompi, tanda pengenal, hingga surat tugas yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Sehingga jika tidak dilengkapi hal tersebut, bisa jadi bukan dari petugas sensus ekonomi.
7: Saat ini BPS sedang menyelenggarakan sensus ekonomi dan insya Allah pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus petugas sensus ekonomi akan mengunjungi rumah-rumah penduduk yang masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Kami berharap bahwasanya terima petugas kami dan jawablah dengan sejujurnya untuk memperlihatkan bagaimana struktur perekonomian Jambi di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan nanti petugas kami dapat diterima dan petugas kami semuanya dilengkapi dengan rompi, dengan atribut, dan dengan name tag dan surat tugas yang jelas.
6: Terkait kerahasiaan data, BPS memastikan seluruh informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan ekonomi. Aidil menambahkan, BPS menjamin kerahasiaan data yang diberikan untuk diketahui sensus ekonomi 2026 sendiri berlangsung sejak Mei sampai dengan 31 Agustus mendatang serentak di seluruh Indonesia. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Penyaluran pembiayaan ultra, mikro, dan UMI di Jambi tumbuh positif. Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Jambi soroti belum optimalnya penyaluran MUI melalui Pegadaian. Berikut laporan Tati Wijaya.
8: Penyaluran pembiayaan ultra, mikro, atau UMI di Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif. Namun demikian, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan atau DJPP Provinsi Jambi menyoroti masih rendahnya kontribusi salah satu lembaga penyalur, yakni Pegadaian. Kepala Bidang PPA 2 Kanwil DJPP Provinsi Jambi, Asyab Saifuddin, mengatakan pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR maupun pembiayaan ultramikro atau UMI di Provinsi Jambi secara umum mengalami pertumbuhan yang baik. Untuk pembiayaan UMI, penyaluran cukup banyak dilakukan oleh Permodalan Nasional Madani atau PNM. Namun ia menyayangkan kontribusi

0: Dan belajar itu program kami, kita akan berdiskusi dengan Pegadaian apa yang menyulitkan mereka sehingga pergerakan penyaluran UMI di Pegadaian masih sangat rendah.
1: Sementara itu, program pembiayaan ultramikro atau UMI di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Data pada Kanwil di Jenderal Perbendaraan Provinsi Jambi menunjukkan hingga 30 April 2026 penyaluran UMI di Provinsi Jambi mencapai 171,75 miliar rupiah yang disalurkan kepada 21.594 debitur. Nilai tersebut meningkat 67,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini sekaligus menempatkan Jambi sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan penyaluran UMI yang cukup signifikan di regional Sumatera. Penyaluran UMI di Jambi berkontribusi sebesar 4,73% terhadap total penyaluran UMI regional Sumatera dan 3,74% terhadap penyaluran nasional. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: KKI Warsi menyoroti maraknya aktivitas peti yang mengancam kawasan hutan dan lingkungan di Kabupaten Bungo. Pemerintah didorong memperkuat upaya penanganan tambang ilegal tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti yang masih marak terjadi di Kabupaten Bungo menjadi perhatian serius berbagai pihak. Selain merusak lingkungan, kegiatan ilegal tersebut dinilai mengancam kawasan hutan yang selama ini berhasil dijaga oleh masyarakat. Senior Advisor KKI Warsi Rudy Shaf mengatakan pihaknya terus melakukan kampanye dan advokasi untuk mengangkat persoalan peti agar mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, penanganan tambang ilegal memerlukan keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Selain melakukan kampanye, KKI Warsi juga melakukan pendampingan kepada masyarakat di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Di kawasan hutan lindung tersebut, Warsi telah memfasilitasi 5 desa memperoleh izin hutan desa sejak tahun 2012. Sejak mendapatkan izin pengelolaan, kawasan tersebut berhasil mencatat nol deforestasi atau tidak mengalami pengurangan luas hutan akibat perambahan. Kondisi itu menunjukkan masyarakat mampu menjaga kelestarian hutan ketika diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan secara legal.
4: Ada 5 desa di situ kita fasilitasi sehingga mereka mendapatkan izin hutan desa untuk mengelola hutan. Dan terbukti sejak awal mereka mendapatkan izin di tahun 2012 sampai dengan sekarang itu zero deforestasi. Tidak terjadi pengurangan luasan hutan atau perambahan. Dan itu berarti masyarakat ketika diberi hak untuk mengelola, mereka mampu menjaga. Bisa kita bandingkan contoh hutan lindung, taman nasional, berapa angka deforestasinya.
3: Namun demikian, Rudy mengungkapkan saat ini ancaman terbesar yang dihadapi kawasan tersebut berasal dari aktivitas peti yang mulai masuk di wilayah Bukit Panjang Rantau Bayur. Bersama masyarakat, pihaknya terus berupaya menjaga agar kawasan hutan desa tidak terekopasi oleh aktivitas tambang ilegal. KKI Warsi menilai diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan jelas dari pemerintah untuk menangani aktivitas ilegal tersebut. Langkah konkret dinilai penting agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan kawasan hutan yang selama ini terjaga tetap dapat dipertahankan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh melampaui target nasional dalam penerbitan dokumen kependudukan. KKI Warsi menyoroti maraknya aktivitas peti. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Landari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
5: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ya, berbicara untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz

Pendengar, Gubernur Jambi Dr. Rajal Haris, SOS MH, serahkan bantuan pemerintah Provinsi Jambi secara simbolis berupa beras cadangan pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 10,189 ton kepada korban bencana banjir dan longsor di Kecamatan Batin 8 Sarolangun Pauh dan Mendiangin secara simbolis. Kantor Camat Batin 8 Kabupaten Sarolangun, Sabtu 13 Juni 2026. Penyerahan dilakukan dalam rangka percepatan penanganan dampak bencana yang melanda beberapa wilayah Provinsi Jambi. Turut untuk mendampingi Gubernur Haris dalam kegiatan penyerahan simbolis, Wakil Bupati Sarolangun, Geri Tri Satyawaka, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa SEME. Pendengar, Kadis Sosuduk Capil Provinsi Jambi Edi Kusmiran, Kaban BPBD Kadis Kominfo Aryansah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Adbim Serda Provinsi Jambi, saat ini diemban oleh Mustanul Arifin SE. Dalam sambutannya, Gubernur Haris menjelaskan bahwa usulan bantuan disampaikan pada bulan Mei setelah terjadi banjir pada akhir April, sehingga distribusi baru dapat direalisasikan pada bulan Juli. Pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan secara simbolis beras cadangan yang jangan pangan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana beberapa waktu lalu. Penyerahan dilakukan Gubernur yang diterima langsung Wakil Bupati Sarolangun. Gubernur menegaskan fungsi beras cadangan pangan tidak terbatas untuk bencana saja. Cadangan ini juga boleh digunakan saat kondisi non-bencana seperti daerah rawan pangan ataupun saat terjadinya gejolak harga beras. Gubernur menambahkan rencana distribusi cadangan beras yang sudah disusun dari sisa cadangan tersedia sebanyak 38 ton. Pemerintah akan mengirimkan 10 ton ke Sumatera Utara, 10 ton ke Sumatera Barat, dan 10 ton ke Aceh, serta 10 ton dikembalikan ke gudang Sarolangun untuk stok daerah. Penempatan ini dimaksudkan agar bantuan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan secara cepat. Selain itu, Gubernur meminta DPRD dan pemerintah daerah untuk segera menyusun peraturan daerah ataupun perda yang mengatur penggunaan beras cadangan pangan pemerintah CPP. Perda tersebut diharapkan memudahkan pengalokasian beras CPP tidak hanya pada kondisi bencana alam tetapi juga untuk penanganan non bencana seperti daerah rawan pangan, gejolak harga ataupun keadaan darurat lainnya. Baik pendengar, kita akan nantikan Warta Berita bersama Pro3 Jakarta.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, Bebreng untuk bersama untuk edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat pagi.

Gubernur Jambi Dr. Haja Laris Esos MH melepaskan keberangkatan kontingen Provinsi Jambi pada pesta paduan suara gerejawi nasional tahun 2026 ke Manokwari, Papua Barat Jumat kemarin, yang bertempat di auditorium rumah Dinas Gubernur Jambi. Hadir pada kesempatan tersebut Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Dr. Haji Mahbub Daryanti MPDI, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Jambi arah Tambunan SMM beserta pengurus dan para kontingen PES Parawi. Dalam sambutan dan arahan Gubernur Aris menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi untuk seluruh pengurus lembaga pengembangan PES Parawi daerah Provinsi Jambi, pelatih pendamping dan tentu saja kepada peserta PES Parawi yang telah mempersiapkan diri untuk membawa nama Provinsi Jambi di kancah nasional. Ia berharap agar seluruh peserta mampu meraih prestasi terbaik sekaligus membawa nama baik Provinsi Jambi tingkat nasional. Pendengar, dikatakan Gubernur Haris, kegiatan keagamaan seperti PES Parawi memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda melalui nilai-nilai keimanan, ketika dan juga kehidupan sosial yang baik. Mendengar pada kesempatan itu, Gubernur Aris juga menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung penuh keikutsertaan kontingen PES Parawi termasuk dalam hal pendanaan, yang menegaskan meski pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, dukungan terhadap kegiatan keagamaan tetap menjadi prioritas. Gubernur Aris juga bahwa PES Parawi sebagai wadah yang tepat untuk pembinaan iman, karakter, disiplin dan persaudaraan yang dibalut dalam keindahan ataupun keharmonisan paduan suara, di mana setiap suara mampu menyatukan tujuan yang sama.

0: www.radio.co.id.
1: Berulang aku coba lagi buat dirimu tersenyum lagi. Lukamu masih di hati.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

informații dan inspirasi. Pro Satu.